changeaka. Nani ya kokanga yo moninga makasi eleka. Mais un jour, oya kelamba tuana bazali azali.

0: Yakankolo, osukisa makambo baye bake yonde le roi.
1: Kosikisa bisika nyonso ya milangwa
0: banganda bangi kosika
1: zuwa.